harus dipertahankan. Salah satunya kayak Sanjay Darshan ini yang ada di India. Dan Ronald juga jadi penasaran sih teman Pro 2, kalau misalnya idola favorit kamu punya agenda rutin Sanjay Darshan di depan rumahnya tiap hari Minggu, kamu rela gak nih datang tiap minggu cuman buat lihat dia dadah-dadah dari balkon rumahnya? Apalagi bagi kamu nih agak membingungkan juga ya, bagi orang-orang yang mengidolakan dirinya sendiri, gimana dong? Karena kan diri sendiri yang diidolakan, kalau ini kan ada public figure ya, kalau diri sendiri gimana nih teman Pro 2?

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Yes, teman Pro 2, lanjut ngebahas tradisi unik di hari Minggu di berbagai belahan negara ya. Sekarang kita melongok ke negara yang terkenal dengan kedisiplinan dan teknologi canggihnya, yaitu di mana lagi kalau bukan di Jepang nih. Tepatnya di kota Kochi ya, teman Pro 2. Jadi ada kota namanya Kochi di Jepang. Dan ternyata masyarakatnya di sana itu punya kebiasaan hari Minggu yang super legendaris banget, yaitu pergi ke Kochi Sunday Market. Nah, ini kan biasa aja ya sebenarnya, cuman orang-orang yang datang ke Sunday Market seperti pada umumnya di Denpasar juga ada, teman Pro 2. Terus apa gitu legendarisnya? Sabar teman Pro 2. Yang bikin Kochi Sunday Market ini legend itu karena pasar mingguannya ini umurnya udah 300 tahun. Kebayang enggak tuh tuanya itu pasar ya teman Pro 2. Jadi setiap hari Minggu, jalanan di sana tuh sepanjang lebih dari 1 km ya, bakal ditutup dan dipenuhi sama ratusan tenda. Jadi warga lokal di sana bakal berbaur buat nyari hasil pertanian yang seger, jajanan street food khas Jepang, tanaman hias, sampai juga ada kerajinan tangan di sana. Dan yang bikin emes adalah di tengah gempuran minimarket yang udah 24 jam dan juga mall-mall nih yang udah super modern, pasar tradisional ini tetap hidup dan jadi bagian tak terpisahkan dari Sunday activity warganya yang ada di kota Kochi tersebut. Soalnya ya teman Pro 2, pasar ini bukan cuma jadi tempat orang beli sayur aja ya, tetapi jadi ruang terbuka nih buat warganya saling sapa dan juga berinteraksi gitu. Sama juga seperti di Indonesia ya, karena di pasar juga banyak juga nih, kalau misalnya kita pergi ke pasar atau mungkin ibu-ibu atau mungkin kamu nih yang perempuan ya pergi ke pasar, pasti kan menyapa juga nih tetangga atau enggak kebetulan juga penjualnya yang udah jadi ramah banget sama kamu, udah jadi langganan, pasti saling bertegur sapa dan saling berinteraksi lebih dari jual beli lah yang terjadi di pasar tersebut. Dan dari pasar mingguan di Kochi ini juga kita jadi sadar nih teman Pro 2, kalau yang namanya tradisi itu gak selalu bentuknya harus upacara sakral ataupun festival budaya yang megah nih. Ternyata aktivitas sesederhana kegiatan jual beli rutin tiap akhir pekan itu juga bisa menjelma loh menjadi warisan kehidupan masyarakat yang sangat berharga. Ternyata ya teman Pro 2, ada juga loh sesuatu yang bisa bertahan hingga ratusan tahun bukan karena dia dikonsepin menjadi sangat istimewa gitu, tetapi semata-mata karena kegiatan itu terus dihidupkan dan dilakukan secara konsisten nih sama masyarakatnya.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Yes, welcome back teman Pro 2. Setelah ngomongin tradisi hari Minggu ya dari berbagai tempat tadi, sekarang coba kita zoom in nih ke kebiasaan Sunday morning di rumah kita sendiri. Yes, betul banget teman Pro 2, hari Minggu di Bali itu sendiri. Dan kamu sebenarnya sadar gak sih teman Pro 2, yang bikin pagi di Bali itu seru banget adalah di jam yang sama kita bisa nemuin berbagai macam vibe kegiatan yang berbeda-beda nih. Tergantung kamu lagi mau main ke daerah mana nih. Jadi tinggal sesuaiin aja sama mood kamu hari ini. Dan seperti yang Ronald bilang tadi, kita bisa nemuin berbagai macam vibes kegiatan yang berbeda-beda nih di Bali. Pilihan pertamanya sih buat si paling aktif nih, yaitu Car Free Day atau CFD. Kalau kamu main ke daerah Renon Denpasar nih teman Pro 2, dari jam 6 pagi, kawasan ini udah berubah jadi lautan manusia. Ada yang niat

Yang pertama itu ada di La Brisa di kawasan Canggu, Badung, dan juga Bird House di daerah Sanur. Itu dua tempat yang Ronald baru tahu untuk Sunday Market ya teman Pro 2. Bagi kamu yang tahu tempat lain Sunday Market di Bali, bisa banget kamu spill atau kamu buatin kontennya, terus jangan lupa tag ke akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kita berbagi info Sunday Market di sana. Seru banget gak sih? Dan kalau kamu mampir ke sini ya, itu baik itu ke La Brisa yang ada di kawasan Canggu atau di Bird House yang ada di daerah Sanur tadi, kamu di situ bisa lihat ya, yang dijual itu di sana tuh unik-unik dan juga premium sih teman Pro 2. Kamu bisa berburu healthy food, artisan beverage atau minuman sehat nih, dan juga kerajinan tangan lokal sampai aksesoris-aksesoris yang lucu-lucu. Dan juga enggak heran ya, kalau kamu ke sana kamu bakal ketemu banyak banget wisatawan asing. Dan pilihan ketiga buat si paling santai nih, yaitu leisure breakfast and brunch. Kalau kamu lagi mager olahraga ataupun mager belanja-belanja nih, minggu pagi di Bali juga identik banget sama agenda ngopi santai atau sarapan agak siangan di kafe-kafe favorit kamu. Gak harus banyak gerak ya teman Pro 2, sekedar duduk diam ngobrol bareng teman sambil dengerin angin pantai di Sanur ataupun di Canggu juga udah jadi Sunday activity yang perfect banget menurut Ronald. Dan ternyata di waktu yang sama Bali juga punya 1001 cara nih buat memanjakan warganya merayakan hari Minggu, gak sih teman Pro 2? Jadi gak kalah sama negara-negara lain sebenarnya Indonesia ini, terkhususnya di Bali ya. Jadi sekarang harusnya kamu gak bingung lagi nih mau ngapain tiap hari Minggu, karena pilihannya udah banyak banget tadi Ronald kasih tauin.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yes, teman bro dua, kalau kita tarik nih benang merah obrolan panjang kita pagi ini dari jam 7 pagi tadi ya. Ternyata satu hari bernama Minggu itu bisa punya banyak banget makna. Di Tobago sendiri, Minggu itu adalah tentang musik dan ngerayain hidup bareng komunitas. Di Italia, Minggu adalah tentang kehangatan obrolan keluarga nih di meja makan. Kemudian di India sendiri, Minggu adalah tentang keajaiban dedikasi seorang fans bertemu dengan idolanya, teman pro 2. Dan di Kochi Jepang, Minggu adalah tentang merawat interaksi warga lewat pasar lokalnya. Dan di Bali sendiri, Minggu pagi adalah tentang kebebasan memilih vibe ya. Mau sehat di Renon, belanja produk artisan di Canggu, atau sekedar brunch santai nih menatap ombak di laut nih. Di pantai sih, bukan di tengah laut ya teman pro 2. Walaupun wujud kegiatannya berbeda-beda di setiap tempat tadi ya, ternyata semuanya punya satu kesamaan yang kuat nih. Yaitu apa? Yaitu hari Minggu itu selalu menjadi waktu terbaik untuk melakukan sesuatu bersama orang lain atau bahkan bersama diri sendiri.

Dan kita juga sadar nih teman Pro 2, hari Minggu itu bukan cuma sekedar hari di mana alarm kerja dimatikan ya. Tapi lebih dari itu, Minggu adalah hari di mana kita punya kebebasan waktu untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya nggak sempat kita sentuh di hari kerja. Coba deh pikir-pikir lagi teman Pro 2, dari Senin sampai Jumat, mindset kita itu selalu diset untuk produktif. Kita mengejar waktu, terikat jadwal, dan juga tenggelam dalam rutinitas. Tapi begitu masuk di hari Minggu, ritme hidup kita langsung melambat. Kita tuh jadi lebih rileks gitu, punya waktu luang, dan bisa menikmati experience yang ada di depan mata kita.

Dan gak kerasa ya teman Pro 2, obrolan seru kita di Morning Vibes edisi minggu ini udah sampai di menit-menit terakhir. Dan sebelum Ronald sign off nih topik kita, mari kita bongkar dulu hasil polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari 6:30 pagi tadi. Dan dari 3 pilihan Sunday activity tadi, mana nih yang paling mewakili hari minggunya teman Pro 2? Dan ternyata nih hasilnya jeng-jeng, ini sih sudah tertebak ataupun juga ketahuan banget nih. Jadi mayoritas vote, mayoritas teman Pro 2 ngevote, vote-nya itu jatuh kepada Car Free Day nih. Dan disusul di posisi kedua ada berburu makanan di Sunday Market. Dan di posisi ketiga baru deh family time gitu ya. Tapi Ronald agak kaget juga sih, kenapa family time nih jadi pilihan terakhir. Ronald kira Sunday Market yang terakhir. Ternyata ya mungkin family time-nya itu bisa digabung gitu di Car Free Day ataupun di Sunday Market. Makanya Car Free Day dan Sunday Market itu di posisi pertama dan kedua, dan family time-nya sendiri itu di posisi ketiga. Mungkin karena itu ya teman Pro 2, karena family time-nya itu bisa diinkludkan di dua kegiatan di pilihan 1 dan 2 gitu. Jadi teman Pro 2, hari Minggu itu ternyata nggak punya standar baku ya buat kita. Bisa berarti party, bisa berarti kumpul keluarga, bisa berarti ketemu sama idola kita, bisa berarti nongkrong di pasar, ataupun sekedar sepedaan keliling kota nih. Jadi kalaupun Sunday activity kamu hari ini murni cuman buat rebahan seharian di kamar karena saking capeknya, itu sama sekali nggak masalah loh teman Pro 2. Inti dari menikmati hari Minggu itu bukanlah tentang seberapa estetik tempat yang kita datengin. Yang paling penting adalah kita punya waktu eksklusif untuk menikmati sesuatu yang membuat kepala kita beristirahat dan membuat kita merasa hidup lebih sedikit santai. Dan selamat menikmati hari libur kamu teman Pro 2. Semoga hari Minggu kamu hari ini bukan cuma sekedar libur dari rutinitas ya, tapi juga bisa memberikan momen istirahat yang layak kamu dapetin. Dan terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting. Setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu teman Pro 2. Tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.
0: Teman terbaik kamu.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru bergabung sama Ronald ya. Di pagi hari ini udah jam 9 nih, kayaknya kesiangan nih buat kamu yang baru bangun nih ya. Tapi bebas aja sih, namanya juga hari Minggu kan teman Pro 2. Dan pastinya kamu lagi dengerin program kesayangan kita semua, yaitu Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar, bareng sama Ronald dan teman-teman Teater Jineng, yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti di frekuensi kesayangan kita, yaitu 95,3 FM. Dan mana nih suaranya teman-teman dari Teater Jineng? Kita cek sound dulu. Mana suaranya, guys? Oke, suaranya agak kurang baik ya teman Pro 2, karena kebetulan teman-teman dari Teater Jineng ini lewat call jadi untuk siarannya tidak hadir, karena kalau hadirnya biasanya mereka tuh di akhir bulan. Dan kita tes aja nih yang pertama ya teman Pro 2, apakah suaranya akan baik atau tidak nih, karena kita juga diuji oleh koneksi nih. Hari Minggu dapat ujian aja nih ya. Dan gak kerasa juga spesial hari Minggu yang cerah di tanggal 23 Agustus ini, kita bakal angkat tema yang keren banget, yaitu kemerdekaan Indonesia, jejak perjuangan cahaya masa depan, dengan topik khusus yang dekat banget sama keseharian kita, yaitu memaknai kebebasan melalui hal-hal positif. Dan ngomongin soal kebebasan dan juga kemerdekaan nih teman Pro 2, Teater Jineng juga hari ini pastinya akan mempersembahkan karya-karya terbaik mereka khusus buat kamu. Dan langsung aja ya, kita masuk ke sesi pertama kita kepada Trisna nih. Ronald, persilakan untuk membawakan pembahasan materi tentang memaknai kemerdekaan di tengah perubahan zaman. Untuk Trisna, Ronald persilakan, dan dengan pelan-pelan saja.
1: Halo teman-teman kedua. Kenalin, aku Trisna. Di sini aku akan membawakan materi pertama yang berjudul Memaknai Kemerdekaan di Tengah Perubahan Zaman. Setiap bulan Agustus, kita bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, kemerdekaan sebenarnya memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar upacara, perlombaan, atau memasang bendera. Kemerdekaan mengingatkan kita bahwa hari ini kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih bebas dan memiliki kesempatan untuk menentukan masa depan. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, makna kemerdekaan juga perlu kita pahami dengan baik. Sebagai generasi muda, kita memiliki kebebasan untuk belajar, menyampaikan pendapat, memilih cita-cita, dan mengembangkan kemampuan. Kebebasan tersebut tentu harus digunakan dengan bijak dan tetap menghargai hak orang lain. Kemerdekaan juga memberikan kesempatan bagi kita untuk terus berkembang dan tanpa melupakan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan bersama. Kita bebas mengikuti perkembangan teknologi dan berbagai perubahan zaman, tetapi tetap perlu memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan, dan bangsa. Oleh karena itu, memperingati kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang tanggal 17 Agustus, tetapi juga memahami arti kemerdekaan yang kita miliki. Dengan menghargai kemerdekaan, kita dapat menggunakan kesempatan yang ada untuk tumbuh menjadi generasi yang lebih baik dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Terima kasih.
0: Oke, itu dia tadi ya pemaparan yang super keren dan relate banget dari Trisna tentang bagaimana kita memaknai kemerdekaan di tengah gempuran zaman yang serba cepat ini. Dan kemerdekaan hari ini bukan lagi soal memegang bambu runcing nih teman Pro 2, tapi bagaimana kamu bisa berpikir kritis dan juga produktif setiap harinya. Dan sekarang saatnya kita menikmati persembahan karya pertama nih. Mari kita dengarkan pembacaan puisi berjudul Hari Itu Bangsaku Bahagia, karya Asti Kusuma Dewi, yang akan dibawakan oleh Cantika. Untuk itu Cantika, Ronald persilakan.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Cantika. Pada siaran kali ini, aku akan membawakan puisi yang berjudul Hari Itu Bangsaku Bahagia, karya Asti Kusuma Dewi. Indonesia adalah negara kaya, negara penuh budaya, negara yang selalu jaya di setiap generasinya. Namun, ada kisah nyata di balik itu semua. Penjajahan di mana-mana, perjuangan melawan penjajah durjana dengan semangat juang 45. Pertumpahan darah di tanah air, saksi bisu perjuangan bangsa. Dengan satu keinginannya, tekad kuat untuk merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Hari itu, bangsaku bahagia. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dari segala sengsara dan lara. Terima kasih.
0: Oke teman Pro 2, keren banget penghayatan dari Cantika lewat puisi karya Asti Kusuma Dewi tadi. Benar-benar ngena banget di hati kita ya. Ngajak kamu buat menghargai setiap jengkal kebahagiaan yang kita miliki di negeri kita tercinta ini. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu nih, karena kita bakal lanjut lagi setelah jeda singkat nih yang satu ini, karena Ronald mau muterin lagu-lagu dulu buat kamu teman Pro 2. Jadi tetap aja di sini ya, di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar, bareng sama Ronald dan juga teman-teman dari Teater Jineng.

0: Yes, welcome back teman Pro 2. Kamu masih bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar, edisi spesial bulan kemerdekaan nih bersama Teater Jineng. Dan semangat pagi kamu harus tetap terjaga dong, karena panggung apresiasi seni kita masih panjang dan makin seru, makin panas juga nih kayak cuaca di luar ya teman Pro 2. Dan tanpa nunggu berlama-lama lagi, yuk kita nikmatin persembahan karya berikutnya nih. Sebuah puisi klasik penuh makna karya Sitor Situmorang yang berjudul Jakarta 17 Agustus 45 dini hari, yang akan dibawakan oleh Yudia. Untuk itu Yudia, Ronald persilakan.
1: Halo teman-teman Pro 2. Pada hari ini, kenalin aku Yudia. Pada hari ini aku akan membawakan puisi yang berjudul Jakarta 17 Agustus 45 dini hari, karya Sitor Situmorang. Sederhana dan murni impian remaja, hikmah kehidupan, bernusa, berbangsa, berbahasa, kewajaran napas dan degup jantung, keserasian beralam dan bertujuan, lama didambakan menjadi kenyataan, wajar, bebas, seperti embun, seperti sinar matahari menerangi bumi di hari pagi. Kemanusiaan, Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945. Terima kasih.
0: Oke teman Pro 2, karya Sitor Situmorang emang gak pernah gagal ya bikin kita bernostalgia sekaligus meresapi detik-detik bersejarah bangsa kita. Dan suara dan pembawaan dari Yudia tadi juga benar-benar bawa kita masuk nih ke atmosfer perjuangan masa lalu. Dan sekarang nih kita masuk ke sesi apresiasi karya, dimana kita beri ruang nih bagi Cantika dan Yudia untuk memberikan pemaknaan mendalam atas karya yang baru aja mereka persembahkan tadi ya teman Pro 2. Dan oleh karena itu, kepada itu Cantika dan Yudia udah kayak MC aja nih. Oleh karena itu ya, Cantika dan Yudika, Ronald persilakan untuk memberikan pemaknaan karya untuk teman Pro 2 nih.
2: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Cantika. Nah, makna puisi Hari Itu Bangsaku Bahagia, karya Asti Kusuma Dewi, bermakna tentang perjuangan dan pengorbanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Puisi ini mengajak kita menghargai kemerdekaan serta mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia. Pemaknaan cerpen kedua akan disampaikan oleh Yudia.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi dengan aku Yudia. Di sini aku akan membawa makna puisi Jakarta 17 Agustus 45 dini hari, karya Sitor Situmorang. Merupakan penggambaran momen bersejarah saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Puisi ini mencerminkan semangat dan makna kehidupan, kemerdekaan, dan kemanusiaan yang telah diraih bangsa Indonesia dengan pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih.
0: Oke, pemaknaan yang luar biasa seru ya teman Pro 2, dan membuka sudut pandang baru kita nih buat kita. Dan ternyata kebebasan itu luas banget, dan cara kita merayakan harus dengan hal-hal yang membangun. Melanjutkan rangkaian acara kita hari ini nih teman Pro 2, di siarannya RRI Pro 2 Denpasar, kita dengarkan lagi nih pembahasan topik apa arti bebas bagi masyarakat Indonesia, dengan materi kebebasan dalam negara yang merdeka nih, yang akan dibawakan oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan Olive. Untuk itu silahkan Olive.
3: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Olive. Di sini aku akan membawakan materi yang kedua dengan judul Kebebasan dalam Negara yang Merdeka. Ketika mendengar kata kemerdekaan, salah satu hal yang mungkin langsung terlintas adalah kebebasan. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan tanpa berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Namun, kebebasan bukan berarti kita dapat melakukan apa saja tanpa memikirkan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kebebasan dapat terlihat dari banyak hal. Kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, memilih kegiatan yang disukai, menyampaikan pendapat, dan menjalani keyakinan. serta menentukan pilihan untuk masa depan. Kebebasan seperti ini menjadi bagian penting dari kehidupan di negara yang merdeka. Namun, setiap kebebasan juga memiliki batas. Kita perlu menghargai hak orang lain, menaati aturan, dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil. Misalnya, kita bebas menyampaikan pendapat, tetapi tetap harus menggunakan bahasa yang baik dan tidak merugikan orang lain. Jadi, kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat menggunakan kebebasan dengan bertanggung jawab. Dengan memahami hal tersebut, kita dapat lebih menghargai arti kemerdekaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan Indonesia sampai saat ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Olive atas pemaparannya. Dan poin yang sangat penting buat kamu renungkan nih teman Pro 2 di pagi hari ini, yaitu bahwa merdeka itu bukan berarti bebas tanpa batas ya, tapi bebas yang bertanggung jawab nih. So teman Pro 2 jangan kemana-mana lagi, soalnya setelah ini kabarnya masih ada karya cerpen nih yang pastinya seru banget didengerin di pagi hari ini. Pasti udah gak sabar kan bagi kamu nih teman Pro 2 yang pecinta cerita nih. Makanya di sini aja teman Pro 2 di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Yes, selamat pagi lagi teman Pro 2. Ronald dan teman-teman Teater Jineng masih setia nemenin kamu di pagi yang kelihatannya cerah banget nih. Dan sayangnya ini adalah segmen terakhir kita di Morning Vibes bareng sama Teater Jineng. Dan waktunya berjalan cepat banget ya teman Pro 2 kalau kita nyimak dan dengerin hal-hal yang positif dan juga kreatif. Seperti apa yang udah dipersembahkan sama teman-teman kita, yaitu teman-teman Teater Jineng sendiri. Dan sekarang dari karya puisi kita beralih ke persembahan karya cerpen yang enggak kalah menarik. Karena teman Pro 2 udah enggak sabar nih mau dengerin karyanya, ya udah deh. Mari kita simak aja langsung pembacaan cerpen berjudul Tetap Indonesia Walaupun Jauh Dari Tanah Air, karya M. Raffi Rahman yang akan dibawakan oleh Inda. Untuk itu Inda, Ronald persilakan.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Inda. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membawakan cerpen pertama yang berjudul Tetap Indonesia Walau Jauh Dari Tanah Air, karya M. Raffi Rahman. Riku adalah anak Indonesia yang tinggal dan bersekolah di Jepang karena kedua orang tuanya bekerja di sana. Ia memiliki dua sahabat dekat, Hideyoshi dan Daichi. Walaupun berbeda agama, mereka tetap berteman dengan baik. Riku sudah bersekolah di Jepang sejak SD dan hanya dapat pulang ke Indonesia sekali atau dua kali dalam setahun. Tahun ini, Riku tidak dapat pulang karena orang tuanya sedang sibuk. Padahal, sebentar lagi hari kemerdekaan Indonesia. Biasanya, ia pulang ke kampung halaman untuk mengikuti upacara dan berbagai perlombaan bersama keluarga. Suatu hari di sekolah, Riku terlihat murung. Kedua sahabatnya pun menghampirinya. "Kamu kenapa, Riku? Apa kamu sakit?" tanya Daichi.

0: Mas. Oh begitu, jawab Hideyoshi dan Daichi serentak. Bel masuk berbunyi. Mereka pun kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Saat istirahat, Riku kembali duduk murung di kantin. Ia bahkan menolak makanan yang ditawarkan kedua sahabatnya. Kamu masih belum semangat ya? Tanya Daichi. Riku hanya terdiam. Jadi, kalau tidak salah, ketika di Indonesia, saat peringatan Hari Kemerdekaan, biasanya kamu mengadakan berbagai perlombaan. Bagaimana kalau kita buat perlombaannya di sini? Usul Hideyoshi. Boleh? Jawab Riku yang tiba-tiba bersemangat. Kamu langsung semangat ya. Ayo kita buat perlombaan dan ajak teman-teman sekelas. Kata Daichi. Ayo! Jawab Riku dan Hideyoshi. Sepulang sekolah, mereka membicarakan rencana tersebut. Riku akan menyiapkan perlombaan, sedangkan Hideyoshi dan Daichi mengundang teman-teman sekelas. Kita jadikan buat lomba? Tanya Daichi. Jadi, jawab Riku. Lombanya nanti siapa yang buat? Tanya Daichi lagi. Tenang saja, semua itu urusanku. Kalian hanya undang teman sekelas ke rumahku, kata Riku. Baik, kami akan undang. Tanggal berapa acaranya? Tanya Hideyoshi. 17 Agustus, jawab Riku. 2 hari lagi ya, kata Daichi. Iya, benar, jawab Riku. Keesokan harinya, Riku datang ke sekolah dengan penuh semangat. Ia membagikan formulir pendaftaran lomba kepada teman-temannya. Sepulang sekolah, Hideyoshi dan Daichi datang ke rumah Riku untuk membantu menyiapkan perlombaan. Tunggu akhirnya tiba. Teman-teman sekelas Riku datang ke rumahnya. Sebelum perlombaan dimulai, mereka menyaksikan siaran langsung upacara bendera dari Indonesia melalui televisi. Mereka kemudian berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Meskipun teman-teman Riku tidak memahami seluruh maknanya, mereka tetap menghormati dan mengikuti dengan hikmat. Setelah itu, perlombaan dimulai. Mereka mengikuti berbagai permainan dengan ceria. Banyak perlombaan khas perayaan kemerdekaan yang baru diketahui oleh teman-teman Riku. Setelah semua lomba selesai, Riku, Hideyoshi, dan Daichi membagikan hadiah kepada para pemenang. Mereka kemudian bersama-sama membersihkan tempat perlombaan. Wah, ternyata seru juga ya perlombaannya, kata Daichi. Tahun depan kita buat lagi, tapi di sekolah. Undang seluruh kelas di sekolah, kata Hideyoshi. Mereka pun tertawa bersama. Setelah semuanya selesai, teman-teman Riku berpamitan untuk pulang. Riku menjadi pengalaman yang menyenangkan dan tidak terlupakan bagi Riku. Meskipun jauh dari tanah air, ia tetap dapat merasakan semangat kemerdekaan Indonesia bersama sahabat-sahabatnya. Terima kasih.
1: Oke, cerita yang sangat menyenangkan ya dengan tema nasionalisme yang diceritakan dari sudut pandang mereka nih yang jauh berada jauh dari tanah air, yang jauh berada jauh. Kebanyakan kata jauhnya nih. Walaupun begitu, itu keren banget ya yang disampaikan oleh Indah tadi ya. Selanjutnya kita langsung meluncur untuk menyambut persembahan karya cerpen selanjutnya nih teman Pro 2. Mari kita dengarkan juga cerpen berjudul Demi Bangsa karya Ere Rigado yang akan dibawakan oleh Terita. Untuk itu Terita, Ronald persilakan.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Terita. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan cerpen yang berjudul Demi Bangsa karya Ere Rigado. Saat penjajah menginjakan kaki di tanah air ini, para pahlawan Indonesia tidak akan pernah tinggal diam diinjak oleh penjajah, meski senjata hanyalah bambu runcing. Perlawanan demi perlawanan terus berlanjut. Kini sebentar lagi bangsa Indonesia akan terbebas dari para penjajah. Namaku Sumanto.

0: ini kisahku sebagai seorang pejuang yang menjadi saksi peristiwa 10 November. Bertempur habis-habisan dan meninggal sebagai pahlawan tanpa nama. Jakarta, 17 Agustus 1945. Aku rela datang jauh-jauh dari Surabaya hanya ingin menyaksikan proklamasi yang dibacakan Soekarno. Sudah lama aku menantikan ini. Sumanto, lihatlah, sebentar lagi proklamasi akan dikumandangkan, teriak teman akrabku, Sutisno. Aku hanya tersenyum simpul mendengar teriakan temanku. Kuperhatikan Soekarno yang berdiri sambil membawa sehelai kertas. Kertas yang akan menjadi tanda bahwa Indonesia sudah merdeka. Dadaku terbakar api semangat ketika Soekarno membacakan teks proklamasi. Pria itu memang terlihat sangat berwibawa, apalagi saat berpidato dan membaca teks seperti sekarang. Aku sangat yakin sekali, para penjajah sialan itu tidak akan berani mengganggu kami lagi. Setelah selesai, kami langsung pulang dan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Surabaya, 10 November 1945. Mataku menatap tajam para tentara Inggris dan Belanda itu. Kupegang cat bambu runcing yang sudah diolesi racun. Cih, masih beraninya mereka mengganggu kami. Padahal Indonesia sudah merdeka, ucap Sutisno di sebelahku. Matanya memandang marah semua bongkahan besi berjalan milik bangsa asing itu. Aku mengangguk setuju. Sudah kuduga kalau kedatangan Inggris ke Surabaya pada 25 Oktober sangat mencurigakan. Inggris membonceng Belanda untuk merebut Indonesia. Pertempuran terus terjadi sampai tewasnya Brigjen dari Inggris itu pada 30 Oktober. Kalau tidak salah, Brigjen AWS Malabi. Aku hanya mendengar kisah tewasnya Malabi dari Sutisno. Buik jenderal itu berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia. Kesalahpahaman pun menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Malabi ditembak oleh pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang diketahui identitasnya. Dan terbakarnya tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Pihak Inggris marah besar dan mengultimatum kami untuk menyerahkan diri. Namun, kami sebagai rakyat Indonesia tidak menyerah, apalagi setelah mendengar pidato Bung Tomo. Kini aku ikut bergerak maju bersama para pejuang lainnya. Kutusukkan bambu runcingku di tubuh para keparat itu. Tak peduli meski senjata mereka lebih canggih, namun tak ada yang bisa mengalahkan senjata bambu kami. Suara tembakan tank tidak kupedulikan. Aku terus menerobos dan menusuk para tentara Inggris, ibarat banteng mengamuk. Mengucapkan bambu dengan brutal di daging tubuh mereka. Bahkan, aku tidak tahu di mana Sutisno sekarang. Aroma cairan merah kental yang seperti besi tercium pekat. Mayat-mayat bergelimbangan di mana-mana. Jumlah korban jiwa terus bertambah. Rata-rata, kulihat mereka adalah sesama pejuang sepertiku. Tiba-tiba, rasa terbakar terasa di lengan kiriku. Aku baru tersadar diriku tertembak timah panas tentara lawan. Namun, aku tak peduli. Kuteruskan perjuanganku menghabisi tentara sialan itu. Semua ini kulakukan demi tanah airku, bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan Bung Tomo saat berpidato. Merdeka atau mati. Tiba-tiba, dada kiriku terasa panas. Ternyata aku tertembak. Pandanganku mulai mengabur, bambu runcing di genggamanku terlepas. Aku sudah tidak merasakan nafas dan detak jantungku lagi. Bibir ibuku menyunggingkan senyum tulus untuk terakhir kali. Tidaknya, aku sudah berusaha demi bangsa Indonesia. Tidak peduli harta, jiwa, dan raga ku korbankan. Meski raga aku sudah mati, jiwaku tetap terbakar api patriotisme sampai titik darah penghabisan. Terima kasih.
1: Oke, sebuah penutup persembahan karya yang sangat kuat dan penuh energi positif nih dari Terita lewat cerpennya Ere Rigado. Nilai perjuangan dan dedikasi buat bangsa benar-benar terpancar nyata nih lewat penyampaiannya Terita ya. Dan tibalah saatnya kita di sesi apresiasi karya nih untuk penutup ya. Di mana Indah dan Terita akan memberikan pemaknaan mendalam dari karya-karya cerpen yang baru aja mereka persembahkan. Dan untuk itu tanpa berlama-lama lagi, lebih, kita langsung aja undang kembali Indah dan Terita untuk menyampaikan pemaknaan karyanya.
0: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Indah. Jadi sekarang aku akan membawakan makna cerpen pertama yang berjudul Tetap Indonesia Walau Jauh Dari Tanah Air, karya M. Raffi Rahman. Jadi cerpen ini bermakna bahwa rasa cinta terhadap Indonesia tidak terbatas oleh jarak. Contohnya seperti Riko yang tetap merayakan kemerdekaan meskipun berada di Jepang. Cerita ini juga mengajarkan persahabatan, toleransi, kebersamaan, dan semangat nasionalisme. Untuk makna cerpen kedua akan disampaikan oleh Terita.
2: Halo, balik lagi sama aku Terita. Di sini aku akan membawakan makna cerpen yang berjudul Demi Bangsa, karya Ereri Gado. Adalah tentang pengorbanan tanpa pamrih, cinta tanah air patriotisme, dan semangat pantang menyerah demi mempertahankan kemerdekaan bangsa. Meski sulit dilalui, tapi apapun itu demi persatuan bangsa tercinta. Semua akan dikorbankan, bahkan nyawa sekalipun. Terima kasih.
1: Oke, keren banget teman Pro 2, dan terima kasih banyak ya untuk seluruh anggota Teater Jineng yang hadir hari ini atas energinya, atas karyanya, dan inspirasinya yang luar biasa yang udah kalian bagikan hari ini di siarannya RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2, tibalah saatnya ya kita di penghujung acara nih, di penghujung siaran Ronald nih. Sebagai kesimpulan dan pesan di hari Minggu di tanggal 23 Agustus 2026 ini akan disampaikan juga oleh perwakilan dari teman-teman Teater Jineng. Kira-kira siapa nih yang akan menyampaikan kesimpulan dan pesannya nih guys?
3: Halo Kak, di sini ada aku Julena yang akan menyampaikan rangkuman siaran sekaligus juga kesan-pesan dari perwakilan Teater Jineng pada pagi hari ini. Nah teman-teman Pro 2, dalam siaran hari ini kita membahas tentang peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan tidak hanya dirayakan setiap tanggal 17 Agustus saja, tetapi dapat kita wujudkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, menggunakan teknologi dengan bijak, serta terus mengembangkan potensi merupakan bentuk nyata dalam meneruskan semangat perjuangan para pahlawan. Nah teman-teman Pro 2, keren dan seru banget ya siaran kita pada pagi hari ini. Dari siaran hari ini, kita bisa belajar bahwasanya mengisi kemerdekaan tidak harus selalu melalui hal-hal yang besar. Dari hal kecil yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, kita sudah bisa memberikan kontribusi bagi lingkungan dan juga bangsa kita tercinta. Yuk kita terus belajar, berkarya, dan menjadi generasi muda yang membawa semangat positif untuk bangsa Indonesia. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya di Morning Vibe siaran RRI Pro 2 Denpasar. Terima kasih.
1: Oke, kesimpulan dan pesan yang mantep banget nih teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Dan pesan dari Ronald juga buat kamu teman Pro 2, mari kita ingat kembali bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika kamu mampu membawa diri, berkarya tanpa batas, dan mengisi kebebasan ini dengan hal-hal yang positif, yang berdampak nyata juga buat sekitar kamu. Ingat, masa depan bangsa ini ada di tangan kita, yaitu anak muda yang kreatif dan juga inovatif nih. Nah sebelum Ronald pamit undur diri dulu, kita bakar semangat pagi ini dulu yuk dengan salam dari teman-teman Teater Jineng nih. Mana nih guys salamnya? Teman-teman Teater Jineng, tagline dan salamnya mana nih buat bakar semangatnya teman Pro 2 nih di pagi hari ini?
0: Oke, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi hari ini, mari kita pekikan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif, terus berkarya.
1: Yeay, seru banget ya teman Pro 2. Untuk itu Ronald dan teman-teman Teater Jineng pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Morning Vibes episode selanjutnya. Dan bye bye and love you all. Dan nanti di jam 10 pagi Ronald bakal puterin Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan rasa persatuan kita sesama bangsa Indonesia. So bye bye teman Pro 2 dan love you all.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

sini langsung dari kawasan Metropolitan Center 70 Denpasar. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Masih pagi ya, tentunya bersama dengan Yogi menemani kamu di hari ini sampai nanti di jam 3 sore dengan suara yang agak sedikit beda gitu ya. Kayak setiap bulan Yogi sering banget mengalami sakit. Semoga kamu dalam keadaan sehat teman Pro 2 ya. Yogi menyapa kamu dengan berbagai macam suguhan yang siap nanti akan diberikan sampai nanti dengan jadwalnya kayak gimana ya hari ini. Jam 11 sampai dengan jam 12 nanti bakal ada musik hit list. Terus kemudian nanti dari jam 12 sampai dengan jam 2 bakal ada Encyclo Bali. Dan dari jam 3 sampai dengan jam 4 nanti bakal ada informasi seputar Day Entertainment. Itu aja untuk agendanya. Dan untuk kamu yang sekarang baru aja bergabung di 95,3, how welcome back. Karena tadi udah ditemani sama Ronald juga selama 5 jam kurang lebih ya teman Pro 2, lumayan lama juga. Dan tadi juga ada Teater Jideng yang sudah memberikan apresiasi sastra untuk kamu yang sudah mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar. Dan dengan suara sengalnya Yogi juga bakal siap untuk menemani kamu nih teman Pro 2 ya. Walaupun situasinya masih pagi, tapi bawaannya sendu banget nih sama Yoginya. Suaranya agak sengal soalnya teman Pro 2 ya. Nanti Yogi bakalan pakai balsem-balsem ala Thailand, inhaler cenah. Ya bakal saya menemani Yogi juga ya sampai nanti gitu ya untuk siaran ini berkala yang lumayan panjang teman Pro 2 ya. Dan tidak lupa juga untuk kamu yang sekarang mendengarkan Pro 2, siaran ini bisa langsung kamu streaming di www.rri.co.id ataupun juga menggunakan aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga Play Store.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: bukannya kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Aduh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ketemu lagu datang dari About Damn Time, Lizzo, udah membawa kita di 33 menit lepas dari jam 10 pagi. Dan tentunya teman Pro 2 Yogi masih menemani kamu. Untuk kamu yang sekarang ingin mendengarkan Pro 2 FM dan Pastor, boleh bersiap terlebih dahulu untuk menyapa yang namanya bukan Encycle Bali, tapi kita mulai dari Pro 2 Hitlist dulu ya teman Pro 2. Pro 2 Hitlist nanti bakal liputannya lagu-lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara, yang ada tema dan juga topik yang bakal Yogi bahas juga ya, dari jam 11 sampai dengan jam 12. Belum nantinya kamu juga nih ya mau tahu gimana mengikutinya, tinggal langsung aja bergabung di seperang WhatsApp teman Pro 2 di 0896200391 atau juga di aplikasi Era Digital yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan tidak lupa juga untuk mengikuti semua media sosialnya Pro 2 FM dan Pasar, Facebook, X, Instagram juga.

Jadi Media Chills akan menambah kamu nih teman Pro 2 sampai nanti di jam 3 dengan berbagai macam latunan dan juga musik-musik yang masih menemani kamu di akhir pekan kali ini. Apakah sudah ada rencana akhir pekannya mau ngapain teman Pro 2?

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Can't Tame Her. Sudah membawa kita di menit 51 lepas dari jam 10 pagi. Ini tanda tanya teman Pro 2, siap-siap untuk nanti ada Pro 2 hit list. Tapi sebelum itu Yogi mau kasih tahu juga nih yang sudah bergabung di Pro 2 FM Denpasar. Ada Lara yang katanya kepengen banget request lagunya Live It Up punya Nick Jam featuring dengan Will Smith dan juga Era Stevie itu ya. Yang Stevie dari mana ya? Yang sudah siap-siap juga masuk ke dalam playlistnya Pro 2 FM Denpasar. Dan tepat nanti di jam 11 kita bakalan ada informasi Pro 2 FM Denpasar yang akan dibacakan sama Yogi juga. Jadi prepare yourself and it's gonna be Live It Up with Nicky Jam.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Tahukah kamu?
4: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Untuk informasi Pro 2 edisi hari ini, tepatnya Sabtu, Minggu 23 Agustus 2026. Nilai tukar nelayan di Bali pada periode Januari hingga Juni 2026 masih berada di atas angka 100. Kondisi tersebut menunjukkan pendapatan nelayan masih mampu mengimbangi kebutuhan pengeluaran meskipun belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Insinyur Putu Sumardiana mengatakan NTN Bali tercatat 100,1 yang mengindikasikan tingkat kemampuan tukar nelayan yang membaik. Menurutnya angka tersebut menunjukkan kondisi ekonomi nelayan masih relatif seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Putu Sumardiana menjelaskan kondisi nelayan sangat dipengaruhi musim dan fluktuasi hasil tangkapan. Pemerintah melakukan berbagai intervensi untuk menjaga pendapatan nelayan, termasuk melalui peramajaan sarana, penangkapan ikan, dan penggambangan hasil perikanan saat musim tertentu. Selain bantuan sarana penangkapan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali juga mendorong pengembangan usaha alternatif bagi keluarga nelayan. Edukasi diversifikasi produk perikanan kepada nelayan dan istri nelayan dinilai penting agar mendapat masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan. Beralih ke informasi lainnya, datang dari aktivitas penangkapan ikan secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian ekosistem maritim di perairan Bali. Penggunaan alat bantu seperti kompresor oleh oknum nelayan tidak hanya melanggar aturan tetapi juga merusak terumbu karang yang menjadi habitat perkembangan biota laut. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Melaya, Agus Sulaimi, kepada RRI menegaskan langkah proaktif dan pengawasan intensif harus dilakukan intensif terkait untuk menekan kasus illegal fishing. Menurutnya pembiaran terhadap praktik destructive fishing dan memperparah kerusakan laut dan merugikan nelayan kecil dalam jangka panjang. Agus Sulaimi juga menyoroti pentingnya pembinaan berkelanjutan serta peremajaan sarana prasarana tangkap. Banyak nelayan di kawasan pesisir nelayan dan juga Melaya yang saat ini beroperasi menggunakan mesin dan perahu yang kurang layak pakai. Dukungan alat tangkap yang memadai disertai penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menjaga keberlanjutan dari sumber daya laut sekaligus memulihkan perekonomian masyarakat pesisir. Demikian informasi Pro 2 FM dari Pasar yang dibacakan oleh Yogi Adi Dupena. Selanjutnya kita akan kembali mengikuti agenda selanjutnya dari Midday Chills yang diawali dengan Pro 2 Hitlist. Yogi sampai lupa ya. Untuk kita tetap berada di 95,3 Pro 2 FM dari Pasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Baiklah teman Pro 2, kembali bersama dengan Yogi, dengan dirimu yang mungkin merasa hard to love gitu teman Pro 2 ya. Sudah membawa kita juga nih ke ranah dari Pro 2 Hitlist. Dan tentunya di Pro 2 Hitlist kali ini Yogi bakal membawa tema yang sebenarnya cocok banget didengarin pada saat weekend ya teman Pro 2 ya. Ngomongin soal hard to love, sebenarnya gak terlalu hard juga kalau misalnya kamu mencintai Pro 2 FM dan pasar. Apalagi kalau misalnya di Pro 2 Headlist kali ini kamu ikutin ya lagu-lagu yang sebenarnya bikin kamu happy di hari Minggu. Banyak banget pilihannya teman Pro 2 ya. Salah satunya tuh pastinya requestan yang sudah masuk ke dalam Pro 2 FM dan pasar. Tapi kalau misalnya kamu kepingin banget join dalam Pro 2 Headlist kali ini, yang kali ini topiknya adalah lagu-lagu beat up beat yang bisa bikin kamu happy di hari Minggu tuh apa. Tapi kalau yang satu ini sepertinya tidak bikin happy karena lagunya agak sedikit melodramatis gitu ya. Datang dari siapa ini? Ada Zulfikri kalau gak salah. Iya betul, Zulfikri yang katanya mau request lagu yang bikin happy di hari Minggu gue gitu adalah lagu yang terpukau penyanyi Astrid. Baiklah ya, kita udah masukin ke dalam list. Tapi kalau misalnya kamu punya rekomendasi yang lainnya juga boleh banget teman Pro 2. Dan Yogi juga punya referensi yang nanti bakalan Yogi kasih tahu sama kamunya seperti apa. Without any further ado, this is the request, lagu yang sudah masuk ke Pro 2 Hitlist.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Balik lagi bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Salah satu rekomendasi lagu yang sebenarnya cocok banget didengerin di akhir pekan teman Pro 2, khususnya di hari Minggu, pastinya adalah Sunday Best punya Surface gitu ya. Kalau tidak kita omongin bahagia dari sisi musik Indonesia, sekarang kita juga bergeser dari sedikitnya lagu barat yang terasa memang dibuat khusus untuk memahami dan juga menemani hari Minggunya kamu. Judulnya yang pasti sudah tadi Yogi kasih tahu, Sunday Best dari duo asal Amerika Serikat Surfaces. Lagu ini dirilis pada tahun 2019 ya teman Pro 2, dan kemudian semakin dikenal luas setelah ramai digunakan di media sosial. Musiknya punya nuansa pop yang dipadukan dengan elemen soul, funk, dan juga tropical feel. Hasilnya, lagu ini yang begitu diputar langsung terasa seperti matahari pagi, udara hangat, dan juga hari libur yang gak perlu buru-buru banget ya. Sunday Best ini sebenarnya punya pesan yang sederhana teman Pro 2, tapi cukup relatable juga sama kehidupan kita ya. Hidup tuh gak selalu berjalan sesuai dengan rencana, tapi kita itu tetap bisa memilih untuk melihat sisi positifnya. Dan juga menurut kita semua teman Pro 2 ya, kita itu lagu ini tuh bikin lagu cocok banget buat hari Minggu. Karena Minggu ini juga punya dua sisi. Di satu sisi kita bahagia karena akhirnya bisa beristirahat, tapi di sisi lain ada juga nih yang mulai kepikiran besok kerja lagi, harus kayak gimana, terus besok kuliah lagi, tugas-tugasnya udah selesai belum. Bahkan ya ada juga yang baru bangun minggu ini pagi ini jam segini juga sudah lompat ke hari Senin pagi lagi. Padahal coba deh untuk beberapa jam sejenak, jangan pikirin hari Senin dulu ya. Nikmati kopinya, nikmati momennya, nikmati makanannya, sarapannya kamu, putar musik yang bikin moodnya kamu naik. Kalau cuaca mendukung, keluar sebentar, jalan kaki tanpa tujuan juga jangan terlalu dibawa serius juga. Ketemu teman, atau kalau misalnya memang lebih suka di rumah, ya sudah, nikmati rumah sebagai tempat paling nyaman. Karena salah satu yang sering kita lupakan adalah bahwa hidup itu nggak harus selalu produktif kan. Bahkan dari itu nih teman Pro 2 ya, untuk kamu yang lagi layeh-layeh ataupun juga lagi santai-santai, apalagi yang sekarang mungkin lagi gedebak-gedebuk untuk mempersiapkan besok atau hari ini juga kerja sama kayak Yogi, this is the special moment, the surfaces from the frost surfaces. Kok tiba-tiba bingung dengan Sunday Best-nya. Semoga hari ini hari Minggu yang terbaik untuk kita di tahun ini juga ya.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah dengar sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Emang paling enak ya kalau misalnya nyanyi sambil dance gitu ya. Demi Ongger, Ongke, Ongke, Ongger. Yang sudah membawa kita juga di segmen terakhir di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Sebelum nanti ya Yogi bakalan muterin Puja di Sunday tepat di jam 12. Dan nanti kita bakalan ganti bahasanya Yogi jadi bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalnya kamu masih kepingin request, boleh banget teman Pro 2. Masih ada kesempatan untuk bisa bergabung di 95,3.

Tadi Yogi udah ngebahas putaran dari lagu bahasa Inggris, lagu Western, lagu di luar Indonesia yang mencerminkan hari Minggu. Kali ini Yogi bakalan siap mau kasih tahu kamu lagu bahagia yang dibawakan langsung dari GAC sendiri nih ya. Kalau ngomongin soal hari Minggu nih cocok banget ya kalau misalnya masuk ke dalam playlistnya kamu. Pilihan yang satu ini paling aman teman perdua ya. Bukan cuma karena musiknya enak dan juga terdengar ceria, tapi dari judulnya aja udah kayak ngasih reminder kecil buat kita. Hey, hari ini jangan lupa bahagia ya. Dan tentunya di bahagia ini dibawakan oleh GAC juga teman Pro 2 yang sudah pastinya beranggotakan dari Gamaliel, terus kemudian ada Audrey dan juga Cantika itu sendiri. Lagu ini tuh punya warna pop yang ringan, catchy dan juga terasa hangat. Jadi ketika diputar di pagi hari, siang hari, ini rasanya cocok banget buat nemenin aktivitas yang sebenarnya sederhana teman perdua. Bangun agak siang, bikin kopi, sarapan, bersih-bersih kamar, jalan keluar sebentar aja, atau bahkan cuma rebahan sambil scrolling di media sosial. Yang menariknya bahagia ini yang dibawakan lagu untuk bukan ya, hanya harus selalu identik dengan sesuatu yang besar. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa ya teman perdua menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Punya waktu luang misalnya, bisa juga nih ketemu orang yang kita sayangi, atau makan makanan favorit. Dengan lagu yang satu ini sekedar punya satu hari tanpa harus terburu-buru ya. Dan mungkin itu kenapa lagu seperti Bahagia Ya ini cocok banget buat hari Minggu, karena Minggu seringkali jadi satu-satunya hari kita punya kesempatan untuk berhenti sebentar setelah 6 hari sebelumnya diisi kejar, kuliah, sekolah, deadline, meeting, tugas, dan segala drama kehidupan. Akhirnya ada satu hari yang bisa dibilang oke, ini waktunya kita bersantai dan waktunya kita bahagia. Ya, dari GAC.

dekit perapi aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Explore the beauty of Bali from its mesmerizing nature, people, and culture. Only on LCCO Bali, your truly English program.
4: Welcome to Encyclo Bali, your truly English program.
5: Baby, I'm a monster.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

Alright teman-teman berdua, udah 4 menit lepas dari jam 2 siang. Yogi Dati tadi udah ngomong bahasa Inggris selama 2 jam full, sekarang udah ganti lagi pakai bahasa Indonesia. Sedikit informasi teman-teman berdua, ada sedikit kendala teknis untuk siaran teritorial alias yang kamu lagi dengerin di 95. Mungkin akan sedikit kendala dengan siarannya Pro 2 FM di pasar, tapi tenang saja, kamu masih bisa berlaku untuk streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Jadi untuk kamu tetap setia dulu bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Kembali lagi bersama dengan Yogi untuk kasih tahu informasi seputaran dari entertainment. Datang dari Ping Fong Company, resmi memperkenalkan Wave featuring Juhoni, Monster X ya, single digital perdana dari Baby Shark Boy yang sebelumnya dikenal melalui video iconic Baby Shark Do. Perilisan ini menjadi bagian dari proyek yang menghubungkan kesuksesan global Baby Shark dengan sosok yang tumbuh bersama dengan popularitas lagu tersebut. Baby Shark Boy pertama kali dikenal luas lewat Baby Shark Dance yang kini telah melampaui 17,2 miliar penayangan dan masih menjadi video dengan jumlah view terbanyak dalam sejarah YouTube. Kemunculan secara mengejutkan dalam konten perayaan 10 tahun Baby Shark tahun lalu juga berhasil mengumpulkan lebih dari 22 juta views. Wave dibuka dengan melodi khas Baby Shark yang kemudian berkembang menjadi lagu electro pop dance dengan ritme upbeat yang sentuhan trap juga. Baby Shark Boy turut terlibat nih teman peradua dalam penulisan lirik juga yang merefleksikan perjalanan sejak kemunculan pertama 10 tahun lalu hingga kini. Ketika ia bersiap menghadapi tantangan baru sebagai seorang performer, lagu tersebut juga menghadirkan Juhoni dari Monster X yang memberikan warna melalui gaya rap khasnya dan berpadu dengan vokal Baby Shark Boy. Untuk koreografinya, proyek ini juga melibatkan tim Shim yang dipimpin koreografer K-pop Yong Jun Choi yang sebelumnya menggarap koreografi untuk BTS, Seventeen dan juga Twice. Gerakan dalam Wave itu turut mengambil inspirasi dari koreografi dari Baby Shark Dance dan juga mengemaskan menjadi penampilan bergaya K-pop yang dinamis serta mudah diikuti. Siapa di sini yang siap untuk mengikuti dari Baby Shark? Duduk.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Alright everybody, so lanjut lagi ya teman-teman Radio Yogi bakal mau kasih tahu kamu nih seputaran dari informasi entertainment selanjutnya. Datang dari siapa? Enhypen nih, hadir Bloody Paradise comeback perdana dengan format 6 member.

Dan tentunya ya, Enhypen resmi merilis mini album ke-8 mereka The Sins Blaze pada 21 Agustus 2026 kemarin, menjadi bagian kedua dari seri The Sins yang diterinspirasi dari konsep dosa. Album ini juga mengikuti kisah sepasang kekasih yang memilih melarikan diri dari setelah melanggar sebuah tabu. Dalam perjalanan tersebut ya teman perdua, keduanya itu menghadapi berbagai macam ancaman dan juga konflik hingga menyadari bahwa kebersamaan mereka tetap menjadi sebuah berkah. Alias The Sins Blaze yang menandai comeback pertama dari Enhypen ini juga setelah formasi grup berubah menjadi 6 anggota, yakni Jungwon, Jae,

Sistem membangun semesta yang terinspirasi dari mitologi vampir hingga menciptakan identitas yang kuat dan juga khas. Album ini juga menawarkan konsep yang terasa utuh di tengah industri K-pop yang semakin dipenuhi lagu-lagu yang dirancang untuk tantangan short form ya. Setiap lagu tersebut ya terasa saling terhubung layaknya sebuah film yang ada di bioskop dengan musik, lirik, visual dan juga geografi yang berpadu-padu erat untuk menciptakan pengalaman yang immersive teman Pradua. Dan pendekatan tersebut juga membuat nih ya pendengar terdorong untuk menikmati sebuah album secara keseluruhan sekaligus mengalami lebih jauh dunia yang dibangun oleh Enhypen itu sendiri. Dan untuk kamu nih teman Pradua, lagu dari Destiny Blaze yang dimana belum ada yang masuk ke dalam Pradua FM dari pasar, especially for the Bloody Paradise. Yogi juga punya nih ya suguhan dari Enhypen, inilah dia Sweet Venom yang masih juga masuk dalam mitologi.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan, karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kenyang banget. Oh, enak nih, pengen nambah deh. Eh, tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Alright, ini dia nih teman berdua ya. Kita sudah memasuki tahap-tahap untuk bisa menyelesaikan semua siaran Yogi di kali ini. Thank you so much untuk kamu yang masih setia mendengarkan Pro2 FM dan Pasar. Especially untuk kamu yang sekarang lagi streaming juga di www.rri.co.id. Yogi masih belum masuk ke teritorial, tapi setelah ini tepat di jam 4.3 sore nanti kita akan terhubung dengan Pro2 Jakarta untuk mendengarkan gelaran persaingan 20 chart Indo Hits dan juga mancanegara secara nasional. Maka dari itu teman Pro2 mengucapin terima kasih dulu untuk kamu yang masih bergabung dan juga masih setia di 95,3 akhirnya dari kawasan Metropolis Hero 70 dan Pasar. Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan and always looking on the bright side. Bye-bye semuanya.

0: over it.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke?

0: dari kemarin, siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini.
1: Bye.
0: Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
2: Number 20.

0: teman-teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Minse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

Maksudnya gimana? Ya gitu deh, pokoknya Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini.

0: banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu. Dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Salpriadi bikin lagu foto kita blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Salpriadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Buat. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Landa Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

92 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Number

0: ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Berdua masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: ketiga our top 3 this week. Nomor 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

10, teman berdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana?

Dipancarluaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan besar. Selamat sore teman Pro 2, selamat datang di Afternoon Tea. Ya, teman Pro 2, setelah tadi kamu dengerin ya Top 20 nasional dan Top 20 internasional langsung dari Pro 2 Jakarta. Sekarang Tia is back nemenin kamu teman Pro 2 di sore hari ini, pastinya dengan banyak banget info-info yang sudah menanti teman Pro 2. Pastinya di sore hari ini Tia bakalan update info lokal buat kamu, nemenin kamu di 23 Agustus 2026 ini, start from 5 PM sampai jam 8 malam nantinya teman Pro 2. Akan banyak banget info-info yang Tia sampaikan. Dan sekarang info lokalan dulu sambil puterin lagu mancanegara dan nasional juga teman Pro 2, alias lagu lokal dan lagu internasional. Ya udah deh teman Pro 2, stay tune di sini aja ya, karena banyak banget nih info-info lokal yang menanti buat kamu di sore hari ini. Jadi di sini aja sambil tiap puterin, ini dia 4 events.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Waktunya kentongan. Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.

Ya, Teman Pro 2 itu dia tadi save yang sudah terputar spesial buat kamu, Teman Pro 2. Dan di info lokal kali ini gak jauh-jauh dari Buleleng Festival. Karena hari ini adalah hari terakhir Teman Pro 2 setelah 5 hari berturut-turut ya Teman Pro 2. Dan basicnya hari ini di 23 Agustus 2026 langsung dengan temanya Teman Pro 2, Praja Mandala Singa Ambara Raja. Nah, Teman Pro 2 ini ada bahkan dengan 3 zona ya. Kalau kamu pengen nonton Teman Pro 2 bisa banget, tapi harus ke Buleleng ya Teman Pro 2. Namanya juga Buleleng Festival Teman Pro 2. Jadi start from 18.15 Teman Pro 2 untuk Buleleng tempo dulunya itu ada di 18.15 itu Sanggar Seni Rare Mekar Tejakula. Dan langsung closing ceremoninya di 18.30 WITA Teman Pro 2. Nanti juga dilanjutkan dengan tari puputan Jagerage di 19.30 WITA. Ada juga band performance dari Gede Angga Prasaja di 20.15, ada 21.10 dari Sudia dan Lolot di 22.05. Sembari sela-sela itu Teman Pro 2, di zona A ada penayangan film Kul Desak 1998 di 20 WITA. Ada 21.50 film Ada Apa Dengan Cinta 2002. Keren Teman Pro 2, sembari si sela-selanya itu tetap ya ditampilkan film-film yang keren abis Teman Pro 2. Di zona B ada Modern Creative. Ada Five Soul di 20.30, 21.20 ada The Suit, ada DJ Bitcoin di 22.40 Teman Pro 2. Last but not least, di zona C maksudnya Teman Pro 2, di budaya berkelanjutan ada Bonres Nong Nong Kling di 19.40, ada Joget Bung Bung Mebarong di 20.10 Teman Pro 2. Ini banyak banget hiburannya, jadi kamu bisa keliling-keliling di sana Teman Pro 2 di titik nolnya Singa Raja dan sambil menikmati last day dari Buleleng Festival Teman Pro 2. So, tunggu apa lagi? Let's go to Singa Raja dan apalagi Pro 2, Teman Pro 2 yang lagi ada di Singa Raja. Let's go kelilingi titik nol Singa Raja yang baru jadi itu Teman Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Selain seorang ahli bela diri, Lee Jun Fan atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Bruce Lee, merupakan seorang pria yang juga menggemari bidang filsafat. Aktor laga yang wafat pada tahun 1973 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Now we call this things normal. Apa sih yang dimaksud dengan normal, teman Pro 2? Normalkah kamu menggunakan transportasi dari transportasi umum, teman Pro 2? Yes, itu sebenarnya adalah hal yang normal, teman Pro 2. Tapi kenapa ya, teman Pro 2, kamu jarang gitu loh memilih transportasi umum? Karena nih teman Pro 2, dari Dishub Bali nih sedang mengajukan anggaran bus TMD tahun 2027 sebesar 58 miliar. Ya, teman Pro 2, kamu nggak salah dengar ya, dari Dishub Provinsi Bali mengajukan anggaran untuk operasional bus Transmetro Dewata pada tahun 2027 atau setahun mendatang, teman Pro 2, sebesar 58 miliar atau meningkat dari tahun 2026 yang sebesar 56 miliar. Ya, kenapa ini harus ditingkatkan nominalnya, teman Pro 2? Karena meningkatnya jumlah teman Pro 2 yang syukurnya mau ya menggunakan layanan transportasi umum ini, teman Pro 2, serta perlunya peningkatan kualitas layanan. Ya, teman Pro 2, bahkan ya teman Pro 2, dari April hitungannya, teman Pro 2, dikutip dari Antara News ya. Ini dari April sampai Agustus, teman Pro 2, itu sudah membaik untuk jumlah penumpangnya, terutama mulai Juli sampai Agustus itu sudah di atas 5.000 penumpang per hari. Nah, teman Pro 2, perkembangan jumlah penumpang dari bus Transmetro Dewata sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus ini bisa dibilang menunjukkan tren yang positif, teman Pro 2, dibandingkan periode 2025. Ini pastinya ada pemulihan yang signifikan ya, setelah sempat mengalami penurunan jumlah penumpang pada Februari dan Maret karena lagi musim hujan, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, peningkatan jumlah penumpang ini nggak cuma terlihat dari akumulasi jumlah penumpang secara harian, tapi juga produktivitas armada, teman Pro 2. Karena dia juga salah satu pengguna, teman Pro 2, waktu ini sempat dia ke Ubud ya, naik Transmetro Dewata, dan itu kayak kamu cuma perlu bayar 4.500, teman Pro 2, dan kamu udah nyampe Ubud gitu loh, nggak kepanasan, nggak kehujanan juga, bisa duduk dengan nyaman juga sambil lihat-lihat view, teman Pro 2, sepanjang jalan. Ya, bahkan respon dan apresiasi masyarakat juga positif, teman Pro 2, sebagaimana terlihat dari penggunanya yang semakin variatif juga. Ada anak-anak sampai lansia juga menggunakan, teman Pro 2. Dan waktu ini dia juga ke Ubud padat, teman Pro 2, rame ya, apalagi weekend ya. Jadi kalau dari Tia sendiri sih sangat setuju ya, teman Pro 2, dengan peningkatan kualitas dari Transmetro Dewata, karena ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki kembali, teman Pro 2. Nggak yang sepenuhnya rusak atau zonk ya, teman Pro 2, tapi kalau disempurnakan lagi lebih baik, teman Pro 2. Bahkan nih teman Pro 2, ini di 2027 disiagakan bus untuk TMD ini, teman Pro 2, sebanyak 75 unit. Dan itu pastinya dibagi dengan 5 rute yang ada di Bali ya. Saat ini ada 5, teman Pro 2, sampai sekarang bus 1, 2.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ya, sama Pro 2 itu dia tadi Say So dari Doja Cat ya, sama Pro 2 yang udah Tia putarkan buat kamu. And then ada banyak lagu yang mengantri buat Tia putarkan di sore hari ini sama Pro 2. But Tia mau menginfokan kamu nih nanti jam 6 sore of course akan berkumandang Puji Tersandia. And then ada azan maghrib juga untuk wilayah dan pasar dan sekitarnya di pukul 6:20 Wita Pemopo 2. Jadi station di sini aja. Nanti 18:21 azan maghrib jam 6 sore of course akan ada Puji Tersandia. Jadi Pemopo 2 buat kamu yang mau request lagu, nanti deh dia bakalan bacain requestan kamu setelah lagu-lagu berikut ini dan pastinya setelah Puji Tersandia and azan maghrib berkumandang. Jadi station di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

kita nanak akabihan. Dewa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

0: anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Produa dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Produa dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, sama Pro 2 itu dia tadi ya. Sudah berkumandang Puji Tersandia dan Azan Maghrib sama Pro 2. Dan bentar lagi tuh ya bakalan update info lokal buat nemenin kamu di jam 6 sampai jam 7 Wita kali ini. Jadi jangan kemana-mana sama Pro 2, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901.

0: Ajeng Kartini kepada Nyonya Aben Danon 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

Semang 5,3 Pro 2 FM. Ya, Semang Pro 2, there's another information buat kamu, Semang Pro 2. Ini ada info festival. Ya, Semang Pro 2 ini adalah Surfing and Music Festival 2026. Ya, Semang Pro 2 ini dilaksanakan di bulan September mendatang ya, di Nusa Penida, Lembongan. Ya, Semang Pro 2 is from my island, so it's a Surfing and Music Festival 2026 yang dilaksanakan oleh Lembongan Surf Team, Semang Pro 2. Selama 2 hari, ini konsepnya mereka adalah 2 days, 1 island, endless vibes. Ya, Semang Pro 2 ini dilaksanakan di Pantai Mahagiri, Jungur Batu, Nusa Lembongan di 6-7 September 2026. Jadi, Semang Pro 2, day 1-nya ada open gate-nya di 15 Wita. Ada Sunset DJ Inop at 16.30 atau jam 4.30. Ada opening MC di 18.30, Semang Pro 2. Ada Wayan Darmita di 19 Wita. Circle Q Pop Punk di 19.35, ada Malibu Stone di 20.10, ada Leong Sinatra di 21.15, ada Lucky Draw 22.15, ada Bagus Wirata di 22.20, dan DJ L Laura di 23.20. Di day 2-nya open gate-nya di jam serupa, Semang Pro 2 jam 3, ada Sunset DJ Ade Danu di 16.30. Ada opening MC-nya 18.30, ada closing ceremony 19 Wita. Di 19.35 ada Rock Candy Band, ada Rock and Roll Best Start di 2015, Semang Pro 2. Ada Kiss Band featuring Yesi Diana di 20.50. Ada Lucky Draw-nya di 21.50, Superman is Dead 22 atau jam 10 malam. Dan diselesaikan oleh DJ Alan di 23.00 atau jam 11 Wita. So it's Island Pesta, Semang Pro 2 ya, Surfing and Music Festival 2026 by LST atau Lembongan Surf Team. Dan ini adalah kegiatan yang ada lombanya juga, Semang Pro 2. Yes, jadi seperti yang diadakan, seperti yang mengadakan, namanya juga LST atau Lembongan Surf Team ya, Semang Pro 2. Jadi ini memang dilaksanakan gak jauh-jauh dari lomba surfing juga, dan ada festivalnya, Semang Pro 2. So, kalau kamu pengen nonton Semang Pro 2, why not banget ya kamu untuk kesana, Semang Pro 2. Karena untuk surfingnya sudah dilaksanakan nanti di 1-7 September 2026. Di Shipwreck Surf Break, ada Surf Competition. So, let's go Semang Pro 2 untuk kamu yang suka lomba, ya ambil yang lomba. Kalau kamu pengen nonton, ya nonton aja yang festival Semang Pro 2. So, go get your ticket and kepoin langsung ya Lembongan Surf Team Instagramnya Semang Pro 2. And itu dia menjadi info lokal terakhir yang bisa Tia sampaikan, Semang Pro 2. And by the way, ada requestan dari teman Tia nih, katanya sesi potret dari NU featuring Ari Lesmana yang baru putus, katanya Semang Pro 2. Emang boleh sesedih itu? Ya udah deh, langsung aja Tia puterin. Ini dia sesi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

Hai hai hai teman berdua, kini saatnya kamu dengarkan informasi tentang budaya. Karena kita masuk ke Ini Indonesia, jadi selama sejam ke depan bakalan ada banyak banget informasi tentang budaya Indonesia, budaya lokal kita. Dan pastinya dengan full lagu Indonesia yang udah Tia siapin spesial buat kamu. So don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Kalau bahas tentang kain tenun rangrang, itu motifnya punya ciri khas yang berupa pola berlubang atau bisa dibilang berjarak juga ya, yang memberikan kesan dinamis dan artistik banget pokoknya. Nah, kalau warna-warnanya itu cerah banget ya, teman-teman berdua, dengan motif yang khas dan menjadikan kain ini mudah banget dikenalin, terus habis itu banyak dinikmati deh sama orang-orang sebagai budaya dan busana adat, dan bisa juga dijadikan produk fashion yang modern. Jadi gimana? Kamu mau coba pakai kain rangrang juga enggak?

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

layaknya kain-kain kalau di Bali itu kan ada banyak banget jenis kain ya teman dua, ada ende, ada cepuk, ada juga kain songket. Nah ini juga si kain rang-rang ini ya teman dua, bagi masyarakat apalagi masyarakat Nusa Penida lah ya, yang emang hometownnya teman dua, kain tenun rang-rang ini

bukan sekedar kain sih ya, apalagi ini juga bisa dibilang simbol identitas budaya dan kebanggaan orang Nusa Penida. Karena dari motifnya ini juga menggambarkan bagaimana kontur dari alam yang ada di Nusa Penida, ada bukit, ada lembah, dan itu nih yang dijadiin salah satu ciri khas mereka, yang sekaligus juga untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka, biar nanti anak cucu bisa tahu nih kalau ternyata Nusa Penida itu punya kain yang keren abis.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Arus pecah menjadi sumber bahaya bagi orang-orang yang berselancar di laut dan danau. Berbahaya karena dapat menyeret korbannya berenang menjauh dari wilayah pinggir perairan. Pada umumnya, korban yang tenggelam karena arus ini disebabkan oleh kelelahan ketika berusaha berenang melawan aliran arus pecah ini. Meskipun sangat jarang, arus pecah bisa mematikan untuk para non-perenang. Seseorang yang berdiri sepinggang di dalam air dapat diseret jauh ke perairan yang lebih dalam, di mana mereka bisa tenggelam jika mereka tidak dapat berenang dan tidak mengenakan alat bantu apung. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Ya, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Tapi sayang banget teman Pro 2, waktu Tia buat nemenin kamu udah habis. Dan ya cukup segitu dulu ya untuk hari ini teman Pro 2. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Sayamuruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another day. Bye bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 bersama aku Aimira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, pengembangan desa wisata dinilai menjadi salah satu strategi dalam memperkuat daya tarik pariwisata berbasis potensi lokal. Pengelola desa wisata Bakas, Iwayan Arsa kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan bahwa pengembangan desa wisata perlu bertumpu pada potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Menurutnya karakter lokal menjadi pembeda yang dapat meningkatkan daya tarik desa wisata di tengah persaingan destinasi pariwisata yang semakin beragam. Ia menilai pengelolaan potensi tersebut perlu dilakukan secara terencana dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat.

0: Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar diharapkan mampu menjadi agregator sekaligus fasilitator bagi pelaku UMKM. Keberadaan koperasi tersebut dinilai dapat membuka akses dan peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui potensi usaha yang dimiliki masing-masing wilayah. Hal tersebut dikatakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Anom Kartika Dewi, SAMM, yang mengungkapkan seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar kini memiliki Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dari 27 desa, 16 kelurahan, telah terbentuk sebanyak 43 koperasi yang seluruhnya juga sudah memiliki badan hukum. Menurutnya, saat ini Koperasi Merah Putih memasuki tahap pengembangan usaha setelah sebelumnya melalui tahap pembentukan. Pengembangan tersebut dilakukan dengan pembinaan dan juga pengawasan, termasuk mendorong koperasi mengembangkan model bisnis yang adaptif, berkelanjutan dan juga berbasis potensi lokal. Demikianlah info Pro 2 edisi malam hari ini, dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk kita ikuti Pro 2 Indi edisi hari ini.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi ini ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja, yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya bisa pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang butuh pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan buat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu itu nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tempat 4 hari yang cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka mengambil satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Dan tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi ini di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, fitur dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua

Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu nggak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20.000 views, tapi dari 20.000 orang itu ada 1.000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mengirim lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi ini di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Dan kembali lagi teman Pro 2, kali ini kembali mengudara dari RRI Denpasar ya, Jalan Hemuruk 70. Setelah barusan kamu udah dengerin Pro 2 Indi bareng Pro 2 Jakarta, kita bakal ngobrolin relationship teman Pro 2. So buat kamu yang pengen bercerita, ngobrol-ngobrol, atau lagi butuh dokter cinta, atau kamu yang jadi dokter cintanya, yuk boleh gabungan di WhatsApp kami 0896203900. So selama 2 jam ke depan, mereka akan temani kamu dengan informasi dan obrolan tentang relationship edisi hari ini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio?
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah. Gak usah banyak tapi-tapian, langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: tentu. Ih, asik juga ya.
1: Tuh kan, apa aku bilang. Jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam. Hanya di Pro 2 dan Pasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Today's Recap barengan Ayu Merah nih teman Pro 2 ya. Sekarang aku itu lagi membayangkan banyak banget orang-orang di sekitar aku yang bercerita kegagalannya untuk mendekati orang yang diidamkan. Gak bisa deketin, ya ini tergantung sih teman Pro 2 ya. Tergantung antara memang dia benar-benar gak suka sama kamu atau kamunya aja yang kurang caper teman Pro 2. Tapi caper ini gak konotasinya berlebihan ya. Karena memang penting teman Pro 2, ini jadi bagian dari usaha kamu deketin dia. Karena kalau misalnya dia gak pernah merhatiin kamu atau bahkan gak nyadarin keberadaan kamu, ya sulit lah teman Pro 2 untuk bisa jatuh cinta sama kamu juga. Jadi kamu menembaknya dengan cara apapun, teman Pro 2 hatinya tidak akan luluh kalau kamu gak bisa menarik perhatiannya. Jadi buat tertarik ini teman Pro 2, mungkin gak yang sampai bikin dia, aku tertarik banget loh sama kamu. Ya cewek gak mungkin ngomong gitu dong teman Pro 2 ya. Cuman ketika usaha kamu nyari perhatian gebetan itu, kamu harus lakukan dengan cara-cara yang baik supaya dia itu gak jadi ilfeel sama kamu. Gak ngusik kenyamanan gebetan, tapi fokusmu diperluas teman Pro 2. Jadi jangan sampai buat risih, jadi kamu coba lakukan cara caper supaya bisa mewujudkan harapan kamu untuk memiliki si doi. Diawali dengan kasih perhatian duluan. Mah ini sih teman Pro 2, iya, waktu kamu memosisikan diri kamu sebagai penerima perhatian aja yang gak mungkin ya. Karena ini akan menyebalkan jadinya. Beda situasinya ketika kamu minta perhatian dari orang tua yang memang udah automatically menyayangi kamu gitu. Ini kan orang lain ya. Jadi karena itu kamu yang harus memberikan perhatian lebih dulu ke gebetan kamu. Contohnya waktu kalian ketemu mungkin di suatu tempat, terus kamu lihat gebetan kamu lagi agak bingung nih memilih sesuatu gitu, misalnya di supermarket atau di perpus gitu misalnya. Wah, di perpus ini kisah sekolah banget ya, kisah cinta sekolah. Jadi ya udah deh, kamu bisa deketin terus nanya, "Kamu lagi nyari buku yang jenisnya kayak gimana?" Nah, kalau kamu tahu, ya udah deh, kamu bisa bantu dia ngerekomendasiin buku-buku tertentu. Tapi ya memang sih, kamu harus riset dulu kira-kira gebetan kamu ini sukanya apa ya?

Menyudahi tak sesusah memulai. Tapi kalau memulainya aja susah, menyudahinya makin susah dong teman Pro 2 ya. Apalagi memulai dengan simple teman Pro 2. Sekarang itu bukan masanya sikap sok cuek itu supaya dibilang cool teman Pro 2. Karena ya aslinya kan kamu pengen diperhatiin ya sama gebetan kamu teman Pro 2. Jadi lagak-lagaknya kamu gak boleh terlalu berlebihan ya. Apalagi kalau sampai kamu bersikap jahat ketika dia perlu bantuan kamu. Sikap yang namanya sok cool ini ya keliru teman Pro 2. Kan hanya berhasil di cerita fiksi aja. Di dunia nyata gebetan itu pengen banget dapet perlakuan yang menyenangkan dari kamu teman Pro 2. Jangankan dia jatuh cinta sama kamu ya, jadi teman biasa aja kayaknya ogah gitu teman Pro. Gak mau dia ya. Jadi dari sini kita bisa belajar kalau ketika kita menyesuaikan diri menjadi pribadi yang cukup ramah ke siapapun, apalagi pas lagi ketemu gebetan, jangan sampai kamu pura-pura gak ngelihat atau gak kenal teman Pro 2. Bahkan kalau kamu masih ngerasa agak asing teman Pro 2, justru seringnya kamu nyapa duluan dengan senyum atau sapaan singkat, itu bikin akan ada bumbu-bumbu yang dipupuk teman Pro 2. Mulai dari kenal, mulai dari menarik perhatian, dan akhirnya benar-benar tertarik. Harapannya gitu kan?

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana kebakaran di kawasan perumahan bisa terjadi kapan saja. Peristiwa tersebut dapat diminimalisir dengan secara rutin memeriksa alat-alat yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Namun saat bencana kebakaran terjadi, selamatkan diri kamu dengan tetap tenang, kemudian matikan peralatan listrik dan amankan dokumen penting sebelum bergerak ke tempat aman. Setelah itu, merangkak untuk menghindari asap yang menuju ke atas, serta lindungi hidung kamu dengan tisu atau baju agar tidak menghirup banyak asap. Setelah berada di tempat aman, segeralah meminta tolong orang di sekitar untuk mendapatkan bantuan pemadaman api. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: Teman terbaik kamu.

0: kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya ditampung, terus dipakai waktu dibutuhin.
1: Teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Buat kamu-kamu sebagai orang yang lagi menggait calon pasangan ya, jual mahal udah pasti gak masuk ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kamu-kamu bisa menarik perhatiannya lewat prestasi teman Pro 2, beh, ini jual mahal tipis-tipis kayaknya masih laku ya. Karena iya teman Pro 2, ini jalur prestasi menjadi salah satu cara kamu untuk caper. Ini biasanya sih bisa dikatakan capernya positif ya, karena di sisi lain kemampuan kamu juga meningkat tajam mengejar prestasi. Ini artinya kamu gak sekedar memoles bagian luar dari diri kamu untuk dapetin perhatian gebetan teman Pro 2, tapi inside juga. Kamu itu punya kesempatan untuk diri sendiri dan juga impian kamu. Jadi kamu ngabisin waktu dan energimu cuma buat ngejar cinta aja. Cuman teman Pro 2, kalau misalnya kamu ngerasa gagal total sampai gak punya apa-apa lagi buat diperjuangin ketika gak berhasil memikat gebetan, tapi kamu punya sesuatu yang patut kamu banggakan. Dan teman Pro 2, ketika kamu meraih prestasi ya, bukan sekedar cinta yang kamu dapetin, tapi juga masa depan yang lebih baik. Jadi ada yang bilang di luar sana teman Pro 2, intinya kamu berusaha dulu kan nih. Terus kalau misalnya sekarang dengan situasi kamu seperti ini, sudah berusaha, sudah berprestasi, ternyata kamu belum berjodoh, bukan berarti kamu yang gak pantas teman Pro 2. Artinya kadang Tuhan menyiapkan yang lebih baik daripada apa yang pernah kamu pikirkan.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.
3: Teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Gimana yang jadi main-main gue, teman Pro 2? Kalau pas kamu jadi gebetan aja, kamu sok pintar, teman Pro 2 ya. Karena kadang-kadang boleh kelihatan pintar, tapi boleh juga kayak pura-pura bodoh gitu, teman Pro 2. Namanya juga lagi caper kan. Jadi kamu jangan ikut-ikutan cara berlagak pintar, karena kadang gebetan kamu yang dengerin kamu bukannya tertarik, marah ilfil, teman Pro 2 ya. Apalagi kalau dia sebenarnya lebih tahu ternyata daripada kamu. Beh, malunya. Tapi sih teman Pro 2, kalau misalnya kamu terkesan pengen ngajarin dia sampai mengarahkannya supaya begini begitu, bukannya kamu kelihatan pinter beneran, teman Pro 2, tapi justru kelihatan malah ngeremehin ya. Jadi bersikaplah rendah hati ketika kamu berhadapan sama gebetan kamu, apalagi kalau dia punya kemampuan khusus. Dan selain kamu gak usah bersikap sok pinter gitu ya, kamu juga bisa minta diajarin tuh kadang-kadang. Jadi kan kayak oh kayak gitu ya, gimana caranya. Wah, ini teman Pro 2, selama kamu memintanya dengan sungguh-sungguh, dia sih aku yakin bakal seneng menuhin keinginan kamu ya. Jadi gak apa-apa deh kalau kamu ketahuan gak bisa atas sesuatu, teman Pro 2. Dan ini malah akan membuka kedekatan kalian dan juga bikin dia ngerasa lebih dibutuhkan sama kamu.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
1: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
1: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
2: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak di sela-sela aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih

0: Tahu nggak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Terima kasih untuk kamu masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM dan Pasar. Selain bisa melalui 95,3 FM, kamu juga bisa dengarkan kami via streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang ingin dengarkan kami dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Tahu gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dikukus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun-temurun.
1: Teman terbaik kamu.

Semangat ya buat kamu yang sekarang lagi ngejar doi. Berharap doi bisa mengalihkan hati dan juga pikirannya ke kamu, teman Pro 2. Tapi at the end of the day, ya kita diingatkan untuk jangan menyerah. Setidaknya teman Pro 2, kamu harus memberikan yang terbaik ya. Udah kayak lagunya Samsi merongkir nih teman Pro 2. Berikan yang terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

good looking, tapi kamu juga harus ngejaga penampilan kamu. Bukan soal cantik, bukan soal tampan doang teman Pro 2. Ini lebih ke soal penampilan menyeluruh yang enak dilihat ya. Gak males mandi contohnya. Dan mulailah bikin konsep tentang pakaian yang gambarin jati diri kamu. Dan kamu juga sebenarnya bisa sih ya niru gaya orang berpakaian yang menurut kamu cocok dengan kepribadian kamu. Jadi kalau kamu ngikutin outfit teman Pro 2 di luar sana, bukan sekedar kamu cuma ikut-ikutan aja, tapi ini adalah cara kamu untuk bisa mengenali diri kamu, mencari yang cocok, dan membuat gebetan kamu lebih tertarik sama kamu karena kamu good looking secara menyeluruh. Lagi-lagi, bukan sekedar cantik atau tampan aja ya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?
0: Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan metropolis Hyamuruk 7 Pulau Denpasar. Ketika akhirnya kamu bisa menggait gebetan kamu teman perudua, masa ini nanti dan masa indah lainnya juga akan terukir manis. Amin. Astagfirullah ya. Jadi itulah dia teman perudua, caper boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Cukup seporsinya aja dan raihlah tujuan kamu dengan caper yang tepat. Dan sampai di sini kita ngobrolin relationship dan barusan juga udah ada yang gabung. Tadi aku puterin katanya akhirnya lagunya sesuai rekomendasi aja. Thank you ya Lara nih udah gabungan ya. Dan buat teman Pro 2, tentunya semakin malam, siapa tahu buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Satu single penutup perjumpaan kita, tapi satu jam ke depan masih akan ditemani musik-musik terbaiknya Pro 2 FM dan Pasar. Bakal diawalin sama hal ini ya teman Pro 2 ya. Rindu, kerindu.

0: Jazz Music Pro 2.
1: Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: again.
1: Waktunya kentongan.
2: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

0: Waktunya kentongan.
1: Tsunami merupakan fenomena gelombang air laut besar yang disebabkan oleh adanya gangguan dari dasar laut. Tingkat kedalaman laut dapat mempengaruhi kecepatan gelombang tsunami hingga mencapai 900 km per jam. Secara geografis, tsunami tercatat pernah terjadi di kawasan lingkaran api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Hal ini disebabkan karena kawasan tersebut berpotensi besar mengalami gempa tektonik dan gempa vulkanik. Penyebab utama terjadinya tsunami adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Selain itu, tsunami juga dipicu oleh beberapa faktor seperti tanah longsor dasar laut, letusan gunung api dasar laut, hingga akibat jatuhnya meteor di dasar laut.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut kedalaman Challenger.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ibu Pertiwi.
1: Ini adalah masa untuk kita menggebrak dunia.
2: Kita, remaja Indonesia.
0: Penjaga Ibu Pertiwi.
1: Penerus cita-cita reformasi.
3: Pemimpin di kemudian hari.
0: Pewaris NKRI.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Just Music Pro 2.

Teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

bagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pencerluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Just Music Pro 2.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Jazz Music Pro 2.

0: Tahu gak sih? Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.
1: Just Music Pro 2.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana? Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
2: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
3: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Just Music Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Just Music Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

sejuk berarti aksukir lang pasir ukir pinake wetu ning kare pasir rang lebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajemah yang kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk marung.

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

mie soară. Vărăh meu, ies-mă schiar proaschii.

cuore.

pagi teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini 24 Agustus 2026 bersama Tia. Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan langsung Ketua Umum Pengurus Pusat PBVSI Komjen Pol Purna DRS Imam Sujarwo MSI di Aula SMAN 2 Kuta Utara Sabtu 22 Agustus 2026. Sesuai pelantikan, Imam Sujarwo mengatakan potensi Bali sangat baik untuk memasyarakatkan olahraga bola voli. Tidak hanya fokus pada peningkatan prestasi saja, melainkan Pemprov yang baru dilantik juga memiliki PR untuk membentuk industri olahraga voli di Pulau Dewata. Sementara itu, Ketua Umum Pemprov BBVSI Bali Inyoman Sukanada STMM mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan seluruh insan bola voli di Bali. Kepemimpinan kali ini merupakan periode keempat baginya sebagai nahkoda tertinggi cabur voli di Bali. Ada beberapa kesempatan, teman Pro 2, beberapa program yang pendek dan panjang yang siap dilakukan untuk 4 tahun ke depan. Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Umum KONI Bali Dr. Marioto Subakti membacakan sambutan Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Presta. Pelantikan ini bukan sekedar seremoni, melainkan tanggung jawab yang diemban pengurus untuk memajukan bola voli di Bali. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kabid Pora Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Provinsi Bali Gusti Ngurah Madi Sinar Darmayasa SOSMAP berharap prestasi olahraga bola voli di Bali berkembang baik. Kompetisi berjenjang dari tingkat provinsi nasional dan internasional dapat diikuti para atlet untuk mendukung desain besar dari olahraga nasional atau DBON. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Dibaca luaskan di kawasan metropolis yang Sayembrok 70 dan Pasar. Good morning teman Pudu and welcome to Morning Vibes. Yes, your morning vibes will be held right now. Ya, semua produser, sekarang waktunya Tia nemenin kamu di morning vibes ya. Oh my god, long time no see di morning vibes semua produser. Yes, sekarang waktunya Tia nemenin kamu di morning vibes. Kayak waktu Tia nemenin kamu di morning vibes tuh bisa dihitung jari teman produser. Alias ini last day Tia nemenin kamu di morning vibes di bulan Agustus 2026 ya sepertinya ya. Because sisanya udah siang dan sore dan malam teman produser. Yes, this is but this is not the last Senin di bulan Agustus 2022. Masih ada tanggal 31 di hari Senin teman-teman. Buat teman produser enggak usah dipikir yang seperti itu ya teman produser. Kita jalani yang hari ini aja dulu karena hari ini Tia bakalan menemani kamu dengan topik-topik yang seru dan menarik teman produser, apalagi dengan lagu-lagu kece udah Tia siapin buat kamu juga. Dan kamu mau request juga boleh banget teman produser. Tia buka ya sesi request di pagi hari ini sampai jam 10 nantinya pokoknya. Bisa banget langsung di 089-6200-39100. So, teman produser, pagi hari ini biar makin semangat nih Tia puterin lagu yang semangat-semangat dulu nih teman produser. Langsung aja dari Hearts to Hearts dengan Iconic Hearts. Cool.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.
2: You're listening Prodo FM RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi main-main gue atau Mom Pro 2 yang sudah terputar spesial buat kamu di Morning Pod. Ya, sama Mom Pro 2 pagi hari ini ya, nggak afdol kalau tidak nggak update-update info terkini sama Mom Pro 2. Dan kita mulai dulu dari perakiran cuaca di Provinsi Bali, sama Mom Pro 2. Jadi pagi hari ini, sama Mom Pro 2, tepatnya di 24 Agustus 2026 ya, sama Mom Pro 2. Di jam berada diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 21 hingga 29 derajat Celcius. Tabanan, teman Pro 2, diperkirakan berawan, cerah dikit alias cerah berawan, teman Pro 2. Suhunya berkisar di angka 20 hingga 26 derajat Celcius. Di Badung diperkirakan cerah, suhu berkisar di angka 22 sampai 30 derajat Celcius. Gianyar cerah, teman Pro 2, suhu di antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Klungkung juga serupa, teman Pro 2 serupa cerah ya, 25 hingga 29 derajat Celcius. Bangli cerah berawan, teman Pro 2, 15 hingga 23 derajat Celcius. Karangasem tampil beda, teman Pro 2, karena di Karangasem diperkirakan hari ini udara kabur, suhu berkisar di angka 19 hingga 25 derajat Celcius. Buleleng diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 22 hingga 28 derajat Celcius. Kota Denpasar pun ikut cerah, teman Pro 2, suhu berkisar di angka 24 hingga 30 derajat Celcius. Jadi hari ini mostly cerah, teman Pro 2, ada yang cerah berawan dan Karangasem tampil beda udara kabur, teman Pro 2. Tapi kamu jangan kabur kemana-mana ya, kecuali kalau kamu mau berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah, it's okay teman Pro 2. Hati-hati di jalan pastinya, and stay listening 95,3 Pro 2 FM, and then streaming juga kita di rri.co.id dan RRI Digital. Karena tidak bakal temenin kamu dengan another information di pagi hari ini. But for now, let's we play another song teman Pro 2. Ini dia, Adrian Khalif, special for you.

0: waktunya kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan melepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.
2: This is your radio. Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI dan Pas-

Seperti biasa, teman 2 terpantau dari ujung Gatsu Barat ramai lancar di pagi hari ini. Kepadatan terpantau di perempatan pas di Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, teman 2. Kita geser ke Gatsu Timur, terpantau ramai lancar di pagi hari ini, tapi kepadatan kembali terlihat dari arah Batu Bulan menuju ke Simpang Tohpati, teman 2. Dan kita masuk di Jalan WR Supratman, terpantau ramai lancar di pagi hari ini, teman 2, tapi sudah terpantau kepadatan-kepadatan di sekitaran sekolah ya. Dan di sekitaran Hayam Wuruk juga ramai lancar di pagi hari ini, teman 2. Di Cogong Trosna juga lancar nih, di Puputan terpantau lancar. Masuk ke Sudirman nih, teman 2, yang terpantau padat ya, apalagi yang menuju ke Unut, teman 2. Masuk ke Sesetan terpantau padat juga, teman 2. Di sekitaran sekolah sudah pasti padat di jam-jam segini, dan bahkan adik saya juga OTW. Kita turun di Pesanggaran, terpantau di perempatan Pesanggaran ramai lancar di pagi hari ini, teman 2, cukup padat di lampu merah aja sih, saya masih lancar-lancar aja. Naik sedikit di Sanur ya, teman 2, nyangkut nih, terpantau padat di perempatan yang ke Padang Galak, teman 2. Semuanya dari seluruh ruas di simpang Pesanggaran, simpang Sanur, simpang Tohpati ya, teman 2, di perempatan Padang Galak terpantau ramai menuju padat. Di sekitaran simpang Pesanggaran, simpang Sanur terpantau ramai, teman 2. Geser di jalan tol Bali Mandara terpantau ramai, teman 2, di pagi hari ini. Dan di jalan bypass Ngurah Rai yang menuju ke Kuta Selatan terpantau ramai, teman 2. Jadi jalanan mostly ramai di pagi hari ini, teman 2. Dan begitu pun juga di depan kantor udah terpantau ramainya, teman 2. So, untuk kamu yang mau berangkat sekolah, berangkat kerja, hati-hati di jalan, teman 2. Yang masih punya waktu free, silahkan dinikmati dulu waktu siap-siap kamu di rumah, teman 2. Well, teman 2, itu dulu sekian ya untuk info lalu lintasnya, teman 2, karena terpantau ramai di sekitaran Denpasar di pagi hari ini. Stay safe, stay healthy, teman 2. Jangan lupa pakai helm yang mau berkendara roda 1. Yang berkendara roda 2, jangan lupa helmnya. Jangan lupa dilihat ya rambu-rambu lalu lintasnya, teman 2. Yang berkendara roda 4 atau lebih, jangan lupa dipakai safety belt-nya. Dan fokus untuk lihat jalan sambil dengerin RRI Pro 2 Denpasar.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

92 itu ya tadi ya, Endless Summer ya, ada juga Remedy by Alesso 92. Ya kita nggak pengen summer ini terlalu panjang, kalau berakhir juga hujan-hujan. Tapi kalau ada hujan sekali dua kali sih boleh banget ya 92, karena ini bisa dibilang kemaraunya kemarau panjang ya, panas ya 92. Tapi kita tidak bisa memaksa Tuhan ya 92, karena ini kehendak beliau. God by doing the best with 92 in this morning vibes. Tia bakalan bahas-bahas tentang topik tertentu selama 2 jam ke depan. Nanti deh bentar lagi Tia bakalan update 92 biar kamu bisa pollingan ya di topik obrolan pagi hari deh. Jadi 92 jangan kemana-mana, stay tune di sini aja sambil Tia puterin another song spesial buat kamu 92. Alright, langsung aja Tia puterin salah satu lagu terkini 92 yang udah Tia siapin buat kamu biar makin semangat di pagi hari ini. Tapi ini adalah lagu yang, oh ini adalah keren banget 92. Yaudah deh langsung aja Tia puterin. Ini dia dari Rami-Ramian ya, ada Lesser Fame, Elite and Kansai dengan Iconic by Mistake.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Yes, itu dia tadi Hong by Nona Geron diangkat. Gimana nih, kamu udah OTW belum teman Pro 2? Kayaknya udah ya, jam-jam segini kalau kamu belum OTW nanti telat ski teman Pro 2. Ya biar kamu gak telat juga nih Tia, spill sekarang juga ya teman Pro 2 topik obrolan kita. It is Morning Vibes. Ya, teman Pro 2 sudah terpampang nyata di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Kita bakalan bahas tentang jalan padat. Karena pas banget tadi terputar lagunya Hong Nona, teman Pro 2. Yes, pagi ini pastinya jalan padat seperti biasa. Senin is a must. Jalan macet, teman Pro 2. But by the way, anyway, bahas way teman Pro 2. Kalau kamu menghadapi jalan padat tuh biasanya kamu mengambil sikap yang seperti apa? Serius banget ya, sikap yang seperti apa ya? Kamu pilih yang mana nih teman Pro 2? Apakah kamu tipe orang yang ambil rute jalan tikus biar sehat-sehat teman Pro 2? Atau kamu tipe yang pasrah aja nih, ikutin jalan utama pelan-pelan aja? Ya telat ya gimana ya, namanya juga jalan padat. Atau kamu tipe yang berangkat lebih awal nih karena on time is a must teman Pro 2? Nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi selama 2 jam ke depan ya. Gue nemenin kamu di Morning Vibes. Soalnya ini adalah hari Senin teman Pro 2, hari yang dimana orang kayak harus OTW, harus gak boleh ini, gak boleh itu teman Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu tipe yang sat-set nyari jalan tikus teman Pro 2? Atau kamu tipe yang ya udah pasrah aja? Atau kamu tipe yang berangkat lebih awal?

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ya, sama 2 kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja karena bentar lagi Tia bakalan update lagi tentang topik obrolan kita tentang jalan padat. Jadi Tia izinkan kamu untuk OTW dengan santai dulu teman 2 sambil menikmati another songs yang bakal Tia puterin buat kamu. Jadi di sini aja teman 2 with Tia pastinya di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

Ya, 92 itu dia tadi ya, beberapa lagu yang sudah Tia putarkan. Yang salah satunya 92 sudah terputar dari Post Malone. Dan ya, 92 kita tidak akan postpone ya, Pak Gede pagi hari ini. Karena sudah meluncur di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar tentang jalan padat hanya 3, 92. Ya, 92 kalau misalnya kamu tipe yang pertama nih, yang lebih senang cari jalan tikus lah ya bahasanya 92, alias jalan alternatif ya, jalur alternatif 92. Apalagi kalau kamu berkendara roda 2, ini mah adalah rute yang menyenangkan. Tapi kalau misalnya kamu tahu 92, kalau kamu nggak tahu dan kamu ikut-ikutan motor yang di depan sih kayaknya rawan untuk masuk ke rumah orang nggak jelas 92. Jadi kalau misalnya kamu pengen cari jalur tikus ya 92, atau jalur alternatif deh bahasanya ya, kasihan si tikus disebut mulu 92. Jadi yang pertama adalah kamu bisa pakai Google Maps pastinya, biar kamu tahu nih rute yang berubah 92. Jadi itu dikasih juga tembusan terdekat kemana, biar kamu nggak muter 92. Dan pastiin kamu pakai mode yang sepeda motor 92. Takutnya kalau misalnya kamu pakai rute mobil, itu pasti dikasih jalan yang gede sama map 92. Dan ini juga salah satu hacks yang biasa Tia lakukan kalau misalnya memang rutenya bisa dibilang masih worth it untuk dilewati 92. Tapi kalau misalnya kamu ragu dan kamu takutnya itu dikasih gang buntu 92, tetap pakai jalur mobil. Tapi lebih baik pakai jalur motor di saat kamu mencari jalur alternatif, apalagi jalan tikus. Nah, ini 92. Malu bertanya sesat di jalan ya, 92, jalan buntu. Jadi kamu tanya aja warga

rutenya. Dan paling benar sih emang pakai map saja teman dua, biar kamu yakin dengan rutenya dan kamu bisa sampai dengan tepat waktu. Jadi teman dua, kalau misalnya kamu sekarang nih baru OTW terus pengennya jam 8 udah di kantor, beh, GWS deh teman dua. Jadi untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan sampai jalan ini membuat kamu emosi. Jadi mending kita dengerin lagu yang happy-happy aja teman dua. Kayak yang satu ini dari Tulus dengan Jatuh Suka.

0: Waktunya kentongan.
1: Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana annular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika tiga kondisi dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena titik terjauh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, bulan akan tampak seolah lebih kecil dari biasanya dan menyisakan ruang sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya. Matahari akan menunjukkan sedikit cahaya pada sisi bulan yang tampak seperti cincin. Inilah yang membedakan

gerhana annular dari gerhana lainnya. Gerhana matahari adalah fenomena langka yang jarang terjadi. Selain itu, gerhana jenis ini hanya bisa diamati pada wilayah yang sangat terbatas.

93.2 bahas-bahas berkendara ya. Pastiin kamu menyesuaikan kecepatannya ya, 92. Jangan sampai gara-gara kamu telat 92 terus kamu terlalu sat-sat tapi lupa nih kalau di jalan itu kamu enggak sendirian 92. Apalagi kalau kamu pengen nyari jalan tikus, of course itu akan masuk perumahan 92. Tia yakin, dijamin itu pasti ada aja rumah-rumah yang memang kayak masuk perumahan kecil gitu loh 92. Jadi kamu harus kurangin kecepatan 92 karena ada banyak polisi tidur juga pastinya. And then anak-anak 92. Ada hewan-hewan juga, kadang anjing, kadang kucing 92. Tapi kalau misalnya sapi tiba-tiba lewat, kaget ya. Jadi 92, ingat ya, dipastikan kecepatan kamu jangan sekencang kalau di jalan raya. Karena 92, kamu harus ingat kamu gak sendirian di jalan. And then 92, nanti tiap bakalan update lagi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95.3 Pro 2 FM.